0: ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང tongwe. Dabar, leja yi shimbor chi jacha dunch dunki tong ca nga lik drup sing yubari. Kiamla ti kor chi sanju sing ro. Kingbi nyur dhru drejor nabi langzuk lamdo yi leja namchang ta. Lhasa chong chir tuilung dechin chu. Kingbi nyur dhru romi tunggo tong. Zugu xialu kudu neba tong. She yi rin cila mi dun tong somja somchu sopki zam yubari. Zogchu nong zowo yonglam leja tong. Sambi leja. Jimju dike leja. Jongzi jangjo leja so ndeyue hyordo leja cuyue jing. Lamdi zowo chongchir je malam cegi tara chuyue ba tong. Chocu re nyur cila shile chukyo tong. Chulam je chocu re nyur cila shile yabchu chugu xe yubari. Lhasa chongchir jimju xinzhen ju. Leja zogchu dodam koi laza genkruwa fuje mingga. Jingbu nyur dhru ndeyue nambi langzuk lamdo yi leja na. Lhasi chongku lamja likju tol tong ka zoni tewi namjang hi inba tong. Zo langzup gyulam mala dhunba gyu, jingbu nyur dhru tong, sobyu yonglam je kori yongnyur jijur tong, langzup zordin tomni, ngariyo je lamdu, langkor nyamdi tong, jimdru gaba. Ngumi nyenka nipa jie je, ngusa dhubi nedun taju nyunin topjure jesungba zhe. Ni mangpo nyambi tong, du jikdu gudik tong yi toni, namjang ka ka adun legar gudik tong yu. Dingab, zoni to lamwe dingdi tong, jimdru dingja di che, Zogju shershang ka hyordo leja ki la zonye to kuydik tong hi yu bari. Nangdam dagi cimbi genkruwa li xingji. Nganzui bui cei je zowo xiba tong, denja ang tangbor yu ba. Xingkam nguan la yu ba ji je, zogjun zadun yerzong. Jingbu nyur dru tong, cobu yonglam je roshu denja gensung xiba tong. Dandom je yurim yeb cazu tong ni, namdang duiga yerzong, lenjuk rik toba xa ju yin xie sung bari. Yeze zongjir sanru zi qu, donggar xiang kanda zongzui zongba cui. Tsenri tong tunbi goni, hyo ko tabi shesar yabo xiong yubari. Kiamla di korje sanju hyo jiyan. Yardu do yeze saja mang chiwi hyo ko nyogu bui zam yinyo. Sanrup zi qu donggar xiang, kanda zongzui zongma hador chemje zhekong nong tabi hyo ko shesar yabo xiong yubari. Sanrup zi qu donggar xiang, kanda zongzui zongma hador ji.
1: Ni yuwe se nang tamne, donya kuna, nganja donya zato kongze le, jeba tamna jo, tongga ji dine, Gode na zong di jamala kumunga za chuk sila yungi me. Enda wun sen ten di zinda ngambala ta wun da jamala kumudzu. Lor reme wela ni. Enda da tobo ni shida zong wela kula shidong za zong wela.
0: Nongar hiang ka saju hien ba tong kyo yi tun kong lek ba. Demzung nyamnyong pyusum cho ba ki yue bi. Nongar hiang ka hyo ko hien po yue bi. Dekui mang cho za ma zi tako zhung mu zui gabo xe ju yue ba re. Sanrop zi qu nongar hiang kanda zhung zui zhung ma tsering ki.
2: Rungpa nirchha shogo ni shogo tanggi le legabiye, shing le shogo manga yawla. Di shogo tang zong ni zhoti gole di zong gano, tirin jama jazo shi kwa hile. Ni shogo rupu ino le, ta shiga zi jang la zong da zhuwa le.
0: Rekui hing li je tun kong peishu gang li shiba tong, debzuk sakin zhong yang ngon gondi ya che. Zhongma zui zui dur shiba tong, rimu je zui kong no hyo ko tabi sacha peishu shi zi kero song yu ba re. Sanro zi qu donggar hiang, kanda zhong zui cenza che kui ba laba yi. Zhongzui nyamdi saji to zhuekong junyi jamni, shinda nipi danju to mangcho la rimu je hyoko tabju batong. Dali shinda ngabi ci jingni hyoko chomra dunbi mangcho la yungbap yapo xiongyo je sungbari. Kanda zhongzui hingdu tong nyamli kong zong to jiwi gongbi tong tong chabda tong de, jikjur to ni la zan zubri tong. Hing no yo sheba, tun song jitu je shebi hingdu je kator demzu tong, zheng song jangma. Gongjing nui ba yinpa soje ne dun taju nui din topyo ba re. Sanrop zi qu donggar xiang, kanda zhongzui demzuk qili nyamli kong ka genkurwa cering donrop ji.
3: Ta nani xa xiang tazi nuru nyamli xiang shiwa dhyama chisim da ngadong yayin tini tanzi rosa. Ta talu xa xa yin tazi nga li labi guan nini chagwan di sabat dhyab chini dhyachir dhangi dhyama bachi chi xi la da yayin tunbi simji dinda yu.
0: Kanda zhongzui che qu dinbi hyoko tun li je damzin xie sa xie de. Yubab dang dun ni sa qi tun kong bai shu gang li xie bi. Mangzhu ji yungba par toba xiong yue. Samrub zi qu donggar xiang, xingzhu shogdu xiabyu dene ji zhuzhin, mingmar nor jie jie. Donggar xiang ge hyoko tunbap jama chazo jikdung dunjia tong ca nyi nga simba tong.

0: Yenke trobo namba, xiaomla, senge kaba ngoso le de chebi ko de kyunju yin. Minga ngari sa ko ale dewa chehyo che ti so le yu. Lengo xiangzu ti nangzho di cui tamzi je lengju rizho yuwa tam. Nangzho sapa lengo tsamde. Zimong digi yuwa so, xio gong sa ne renzwe ti namba ngay yu. Senge kaba je yun yi sambi atri nangzho je le yu to. Lone chungko je longyu kun nyambi oda dwa yi yuwa tam. Samba te ne, nani ke dawa chupa saunye delongo tu te, rige shobo long simba re. Gondui lenzang yao ne, talui dawa yeba shoyo ne, lengo shangzu sheba tang, jentui chi hyoto leja tang, longyo atuin, tege le lao chongwin zute che la gondui njonyo tong hi. Minga, leja shibi lenbo chi jaja guch goso leju se ne, lenjo dewe tuin sabso lenye yoba re. Zhongko zhenzhu yulang ju tongbi leja tongbi ce gongsi, senge kaba yunyi sangbi namzhaw je la zang genko wa. Zhaoshan quenji, nga zui nye da zoba yichi yin nga la, reko leju xie tu ju ni, no xiu yue gu nyu cen jo su tongdi, bi cen gili xie ji yu. Samba di xie rin ce la, mi jia da ju dun simba da, chue mangu guo dung shu ji da chizo nye do guja guji guo gu la zi tong yu, namzhaw de dun simji. Senge kaba zhongda jin lo zhang ngong ni jin zhenzhu xia tong tu ni, mong zu jin zhong du cui.
1: ཁྱི དང ར སྲི པོ དང ར སྲི པོ དང ར སྲི པོ དང ར སྲི པོ དང ར སྲི པོ དང ར སྲི པོ དང ར སྲི པོ དང ར སྲི པོ དང ར སྲི པོ དང ར སྲི པོ དང ར སྲི པོ དང ར སྲི པོ དང ར སྲི པོ དང ར སྲི པོ དང ར སྲི པོ དང ར སྲི པོ དང ར སྲི པོ དང ར སྲི པོ དང ར སྲི པོ དང ར སྲི པོ དང ར སྲི པོ དང ར སྲི པོ དང ར སྲི པོ དང ར སྲི པོ དང ར སྲི པོ དང ར སྲི པོ དང ར སྲི པོ དང ར སྲི པོ དང ར སྲི པོ དང ར སྲི པོ དང ར སྲི པོ དང ར སྲི པོ དང ར སྲི པོ དང ར སྲི པ 탐바람비 지셔요비 캄비 담지 밀람더 녀전 살리고셔요 주저시비 남장갱커와 로호창기 모주시퍼시나 남장지 지이 주저제출라 미우저 쳇저정 선파타 만조 담보로 고동 치르시다 쳇조 나동 점선바 림보로 치시 레남나 초요바데나 생계 캄바종디지 총리접셔 신체서비 가지리 자신버데 디에 타투진 초위셔셔 통콘더지지 마초라라니지 군점네 젠테진 초위 군코 공터지인바리
0: 달로 응아리 사코지 존네 논정 코니자 손소예 런리 따지여바데다 모초레동다 모이디게 존체지 레로 총지 텐레 페제소 차코 몸보던 레와여바마제 텐제다 사트리 논정라와 냥도 휴네 저지인바리 민이바라 응아리 사코지 존네 논정 렌고 샹조시체 자자 이치게 지심바던 南庄了满就写册对从本来家家你家阿军阿哥的中秋送葬盘年老师被偏见了某些颠簸定退月阿里萨克偏就恩林帮就彻底点点解除人王陶爷阿里萨克及阿里对应图片南庄了跟对东就南庄写门入完定阿做南庄组织通大马送都阿姆东部要年刘秀月月干年他做写月结束马当空格 阿里萨克街南尼街对此一把西罗尼多年主力南庄强国的扎索来的安顿的边国藏巴当昨年组织南庄街对此经关注下学举一张巴总到第三日日以来密切连接科学一张当人把以来近给证你的东马马在南庄街前严重严厉当第一南庄了共产党为大力推动老索推过从的当年 来年被荣共和他在东部等对手所言的内密区的南州港姐姐撒家学霸等阿追局前给你所解干年等过年了先到推着他去先年日靠给南州了工地等老李他先把电图比给你女的下去引起送把的先给南巴走高度先把电呢先给卡邦我所来这七位过瘾

0: ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕ Ta yena ya nge te sengpo tu. Nganzo nye ma thongma yik juk tu sa nye dung chi shuk. Nye tangbo yik juk chanyo yo marwa. Labda thong tu sa nje karza mo chake ku chi esi nye tando ta nyingbar tinte tes tes. Chik chu na chik labda nye karo chande pe kechari. Pati shaya kasa genshirab la ta genlundu la kunzu. Nga ya lo tu mo tse tong ke yen rik tse shungo chong tu to lo nan pe. Sungshe, bhi yurma chori, tishk tu a sungshe. Ti te tu, ti nga tante samshi koko tu, nga tante lo chonje zo sego yu. E chanshina, mima nga shamde shuwa di, shamde ke samro. Pemba dhubya ke samro. Ti nye la sha. Ani nga zo peyo ke danda gyundo, riba di ngunya chanye tuzu ma, pe te teche, samro ya bu tanga. Tangje, deya, shimju, je, ane, nyancho sabe, drodan gandirido. Da nyema tongda, je, na ganchu, ganchu guni sa, de, kama sumju re. Kama sumju shea go re. Kama sumju shea, ne, tongda ka, je, sev chagi wa ma, da shuku de. Je, yunjo zebar chima do, chima. Ta tangde, nyancho sabe, geja, de, kaja, geja, dumdum, je, na, tongda, sev, shiuchi. Do yungu do wa. Desha, ganchu, di, kaba na, sida, yunjo, dumu do wa. Unai, dindu ka, ganchu, lomchon, chiku, ganchu, ta, Kenchen puchik kekwaya di kechen puri. Chingne tang tang. Sishung yekup mil gen kekwaya yore. Rwa nganchu de. Me chukne krosong chenpuchi tangja dindra yaka choba chik suya de tu. Di laga chikurwa. Di ka chik tu san kara chikuto. Mangzo dyuri sha che. Nge parki gu ne mangzo kuli ya. Thong shen puchi. Nge tangra akil plezen suya ne mangzo ku kwaya yu puchi. Rwa. Kwaya yubay tonen ngaran ju, ba, san te jin sa ju ba, je chowa ngu, da tiong tiong ba, da chik tiong ba sunga sing, wa dik zam yao shtambi na, nye san tanda, jing ne renzo re, nye ne kogab re sang kudu, kogab di sing tum na, ane palo shi ba yukur sang kudu, da, di gangla ya su jung gu daga sing che te, da nyinga yu ne re, me ne re, da kanda ngan lega sa su se re, halam,
1: ᱡᱟᱛᱟ ᱫᱮ ᱟᱭᱚ ᱥᱮᱱ ᱜᱮ ᱟᱢᱟᱝ ᱡᱚ ᱛᱟᱱᱟ ᱪᱤᱢᱨᱟ ᱚᱸᱰᱮ ᱥᱟᱨᱮ ᱡᱟᱛᱟ ᱫᱮ ᱯᱤᱜᱮ ᱭᱟ ᱯᱤᱝᱜᱤᱨᱟ ᱛᱤᱱᱨᱮ ᱠᱟᱹᱡ ᱯᱮᱱᱥᱚᱢ ᱫᱮ ᱪᱩᱠᱪᱷᱟᱥ ᱪᱩᱱᱟ ᱭᱟᱠᱚ ᱢᱮᱱᱨᱚ ᱥᱚᱢᱵᱩᱫᱩ ᱪᱤᱠ ᱪᱤᱱᱡᱩ

0: Nyeke chobo namba, hiyawla, senge kaba ngoso le de chewi ko de hyunju yin. Minga ngari sako ale dewa chehyo che te so le yu. Lengo shangzu che nangzho di tsue tamzi che lenju dhejo yuwa tam, nangzho sapa lengo tsamde. Zimon digi yuwa so, shou gongsa ne renzwe che namba ngay yu. Senge kaba che yunyi sambi atri nangzho che le yu to, lanne chungko che longi kwenyambi oda dhoyi yuwa tam. Samba tene, nani ke dawa chupa saunye delongo tute, jige shobo long simba re. Gundui lenzang yane, dalui dawa yeba shoyo ne, lengo shangzu sheba tang, jentu chi hyoto leja tang, longu atuin, dege lelo chongwin zute chela gundi njonyo tong hi. Minga, leja shibi lenbo chi jaja guch goson leju se ne, lenju dewe tuin sabso lenye yoba re. Zhongguo zhenzhu yulang ju tongbi leja tongbi ce gongsi senge kaba yunyi sangbi namzhang jie la zang genko wa. Zhaoshuang quanjie, nga zui nye da zoba yichi yin nga la reko leju xie tu ju ne, no xiu yue gu nyu cen jo so tong di bi cen gili xie ji yu. Sangba di xie rin ce la, mi jia da ju dun simba da, chue mangu guo dong shu ji dong chizo nye dong guja guj guo gu lao zang tong yu. Namzhang de dun simji, senge kaba zhongda jin lo jang ngongyi jin zhenzhu xia tong tu ne, mong zu jin zhong du cui.
1: ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང kambarambi, zishe yubi, kambi dhamzhi, milamda, nyezhin, sali ngunshin yu. Zhu zhishibi, namzhang genkarwa, rohu changki, ngotu shibarishina, namzhangji jiyi zhu zhishachula, mi nguzhi chishizang zimbatang, manjo tamburu gudong chirishitang chizu, ngatong zimsimba, limburu qixin, li namna zho yubadina, sengi kambarong dirji, chong li xibzhi, xinche sabi, nga zi li zhashin yimbardin.
0: 第一，他突击处于小学，通过的直接，满足了让你及公众的，认定及处于功课共特级一百的。大陆阿里萨克及昨天南昌考尼加送去所以老林大字一百的当，满足了当当满意的给，中秋节来了从这，天来偏见说恰过蒙不当电话一百马赛，天这到三军南昌来往，娘都训练交警一百的。 明年不了，阿里萨克及昨天南昌连过相组写册，加强一起的进行办当。南昌了满就写册，对于从本来加强泥浆阿军阿哥的装修生产盘呢，落实被偏见了某些根本定退约。阿里萨克偏就屋里搬就彻底的内解决的完讨业。阿里萨克及阿来等于同位，南昌了跟对动作，南昌先没人完的。阿做南昌组织同大把速度，俺们同步要呢。刘秀月月今年他做三月结束办当，空格。 阿里萨克街南里街对此一百，西罗尼多年中的南昌枪决打战所来的，俺们呢边个张八堂，昨年组织南昌街对此进行广州下雪，举一张八，总到第三日的夜了，每天两个考官协查堂，人把夜来进进城，你都懂我嘛子？南昌刚进严重严厉堂，第一南昌来军队单位打的广东老索，透过村的当年，来的被龙工工他在东北堂，对小说现在南面去的，南昌刚进去三家学八堂。 阿追局将格林所见格林当过年了，想到退休他就先年，日靠给南昌了工地当，老来他先把电土兵格林女的下就引起送把的，先给老板做，搞到先把电呢，先给卡邦我说，来这七位过瘾。

ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི

Chobanamba, Tata Chieja Zinjibilin Tsindana. Pojo Longcheng Ninja Likong, Kanga Longcheng Jia, Tidong Reza Lintzin, Ruyanji Chingan Shibadiri. Mana Lintzin Zongshu Shinki Renjiin. Kasi Chieja Pama Penchido Jobo Jomola, Luji Rego Shini, Mundu Zambo Pasana Do, Runga Nindo Be Luji Yona, Kaba Andra, Lego Jikoje, Joji Jago, Nanga Dujani, Rego Shicholeri. Lintzin da Zadav Ningunga Chuzo Nida Shikani, Chuzo Jeba Tidong Shishin Yobada, Nida Jigumo Chuzo Jodan Shikani, Chuzo Juniba Jadong Shishin Yo, Jobo So Dutok Tunyanjo, Gas Shijin. Shala Mundu De Senba Bi Rego Shibili ཁྱི དང ཅི ཡིན ལ ས ནི ཡིན པའི སེམས པ པོ ང ཝང ཅང ཅི ཅི ལ ཡི ས ཅ ཤི པོ ཤི པ དེ རེ གོ ཤི ནི ཆང དོ ལ ཡོ པའི ཕ མ དོ ཡོ མ པན ཅི ད རང དིན ཅི ཟོང ལ ཡོ པའི ཨ ཞོ དོ ཅི གི ནོམ ཚོ མ དོ མང ཁ ཟོང ལ ཡོ པའི ཤ ཉེ ཅ པ ཅི ལ ཕུན ནི ཚ མ ལོ ས པི ན ནེ མེ ཚི རིང དང ཤ བ ལ འགྲོ ཡོང བ ཤོ སེ

0: Sazir Tangwa, Sheba Tsewa Tang, Senya Sheba Soji, Nida Tumbanyi, Tsemura Nida Dida, Labar Sebu Yu, Gadira Nibi, Gambar Sunsho Yabu Shigula, Dito Do, Gambar Kyubur Tun Yumi Tang, Shihyu Ti Yumi, Seka Gi Yumi Sola, Daji Shigu, Gadi Nitsur Dinja Shun Yuchi, Lansin, Minkhala Suni, Minkyu Shigu Bali, Randuji, Dusi Sheba Suna, Dini Murungwa Yin. Suni, Reba Ngungo Sheba. Reba na Dini Saku Ni Gamba Powi, Nija Hyata Giyin. Dini Saku Niba Namji, Gambi Zangja La, Hendo Saku, Lambo Dito De, Giwa Dang, Gamba Dewa, Nidun Zengu, Nzumu Bara, Na Jeba Dang, Gangja Dangwa, Hyoa Pewa, So, Ngungo Kanto Shigu. Dini Saku Nibi, Nikra, Dakyan Yambu Shiji, Gamba Juna, Yabu Yu. Yini, Chaka Jowa Mangaba Shigu. Dini Saku, Gamba Pobi, Nipa Gidu Dishina, Tanju Chaki Mandangwara, Gamba, Mare Chakin, Junwar Shila, Gamba Gyu Gubi, Chilaya, Jui, Nienka Kimbu Yu. Neto De, Dini Saku Nibara, Chazin Ninjur Shungchi, Gamba Gyu Gubi Tubi, Nienka Gikin Jowa Yin. Dewi Dini Saku Nibi, Chaka Ngakya La, Chunzin Shiba Da Nyando, Chaka Jowa Ngamin Layang, Hento Saku. Yahyo Shungna, Nibi Chahi Da, Chatsa La, Chunzin Gali Shi Yendo, Dito De, Gambi Patsa La, Miso Daji Shiba Da, Gadi Patsa Rinbi, Nitsu Shungna, Dito De, Mingyu Shigu. Ngani, Ninjin Chia, Desun Hento, Gali Kimbu Yin. Nanjin De, Gamba La, Daji Shi Jiro, Gong Guba Da, Gamba Zangja Yabu Shiba, Dito De, Simu Chawa, Gangin De Munjo Wa, Gangin De, Selam Da, Drilham Mugunba, Lampo Nanjun De, Giwa Da, Jowa, Shiro De Soni, Gushu Gangchan Shiguba Diyin.
1: Jeju Lampo, Mauna Yang,
2: Denyan Jeju, Sawa Yin,
1: Juju Ngansu Junlan Tu, Kore Nyunzi, Sili Gorti Mudongwa Dang, Kore Jinjan Rolam Mudongwa, Chora Soni, Kore Mudongwa, Kore Gunga,
2: ཚང་མ་ཡེ་བ་ཅི་ཤ་ཅི་གཅིན་པོ་རེ་དེ་ཅིན་ང་ཅི་འདྲེན་འདྲེ་ཅིས་སོང་ལ་སུང་ཅི་ཡུ་ནི་འདོལ་དེ་ཡ་ཐང་ཡ་རེ་ཤུ་སོང་ལ་དེ་ཉན་འདོལ་ཤ་ཏུ་ཡོ་ཤ་ཅི་གེ་ནི་ཤེ་དེ་དེ་ཡ་ཏ་དེ་དེ་འདྲེ་གི་ཁོ་ཡོ་

0: ཁྱི ཕྱད མམ་ཅེ་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ 康仲仲帮助日历英英剧，
1: 在南宁鲁剧剧年年奖奖档嘛。
0: 一家家蹲点点点做节目，
1: 八位多绝节目给三种。
2: Darbo chumpi nakbu kata suma atak jala rongzio rumbo shedike samno korkinge goyna o yuki gatakkan gowo garkin himon zumkin kanta nare ya wana chi yafse sumje kata zimbe lanka tantangla kankum kankubi shantongda shitso lanka deba la sheshe mada anbo ta shung shung shetu yala na tarzang ribe lumpi na deba mtse kyonba na na jibe tamke tondong ri jibe tamke tondong na totik anse konga ma jinzi mtse tenba na miram tali gyuguri ta jibe tamke rodong yi ngarge tutsuk lankarne, lankten si tongba shakbe tu, gong jirab kongme ka korbe je kamne, madrak lalekan tektong la, kong, ngon rab tu jeke tu tokgo, chi ka gong song ling gu ting te, cik tong nama lo chari, ini shio jo un du da, ngen sepa lejian korshok na, lejian samno korshok tong, tu tong takpe sangin, yewa gong la shibbe tu, lang si tenba tarwa la, pargyu sepe dung ju li, xaye kobe ka ko te, dupshin sumshio ko tabshin, muir karken rodong te, trakpo tle an dobe, lang si tenbe nga jab la, jang la, ta, Meba mebe namba la, chiben debe angoda, chelam debe gongshin lam, chiben debe mudunda. Ta toni takpa se gori, toni takpa seba na siluk gimsen hiyo na, jipe tamtong kesha la, nanduk tonde enrayu. Haba yansak rinba la, karsang tongken datu la, jirab serken jemintin, denyur takke kipa la, dasha gopu shanglam la, chumbu rupe dupchen to, tarir kanka raba la, chansong karbo yengo chi, gandu debe sasha la, lanak tukshin namlampur, tenba tra la, sengsang ta, linkar yulia yurgi na, jituk zay tong tangbo yin. Saba tankar iye shakwa la sirbe ka la spawon tong, unbu shu la tine iye chukan tong, mishan shu la tenkar tong, yujur ngombu sira ji, taklo sike pata la tatung marbun zumtuk ji, kanra karbo lingko la singtuk karmo yuri ji, tesung daye kinko la tesen rongke rutur ji, taya omu kinko la zilung meto chunga la xaba mokshung tungri ji, leje kambab shenba la takzik tetun midun te zinwa lingwa nga tang la, leje maulam tunja la bendrup tani lung tinto yantar tambe midun da, ta kalin sike shen sok la karba tani tendong da, ta ling karbo tensi dumdenri, leta sok to lan tambe tu, nangwe tse tong nipayin, ta tendong tani dhruba la toni kesho undari, tarung tuje yolang la, loto takan deba la, mawa kontant niti la, talin trahi yansha la, jiton tandak likwar pu, tse tong rekhik maji hiu, long ngon sumke tsunshe la lankar wu tensi yarkam na yun nambar ta la jiba tu tatrakhi mon lam niba na yulung rere kinka la teme dronbi pa wure dupshin rere kertong ta hyung la kunkyam dibe tu tadu lankar tenba na yulit nambar targe wong son kaja tanka tronshu la tsikin dibe yandak yin tonlin serken pahon la yunji kawe tsikshu yin serbe kadon tsikka tondak ta ronze gyarbo gya ka na lungten tenba piwe kyan ne kadon masin namje cho la ngombar to hinge go na tinshe ke ton la takpa talan zekin ganda tani Ta teye lingzi kesa nanwa dhandu ke tende la kwa chungwe ye kamna ling karbo ke dupshin pati sumshi serwe teje ke kota. Tongyi tola chungba imda tan tane kalung mure ke chungso ke chawata la tebe.